ma edikan tinsia lewi mane gerson kehat ne merari na kehat mane amram yishal ne hebron ne usiel na amram mane aaron mose ne miriam na aaron mane nadab abihu eliasa ne itama eliasa wo pinehas pinehas wo abisua na abisua wo buki na buki wo usi na usi wo seraya na seraya wo meraiot.